Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo yesu fuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, Pupu, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumekaka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.

0: ska vara kvar på Mixon med den informellen. Vad kan du sända in till dig till lava?
1: Fille, ni kommer att kunna pusha. Ni pusha bara så vela kan gå med. Ni vill ha ni pusha kunna så boa kan man kosa. Ni är till lava kan pusha man är gnasen kan få man lämna kan gym. Man lava pusha måste clean himself. I papa pili.
0: Inkomo in the 0600875142 kuna munla
2: kuna munu
0: hi ku ile ka homula
2: wale kuna ntabi
0: what to say
2: mana kuna wa takisa ukopano wa kuhlula laphi ava puki man machines ukopano wa takisa kimi kuna na kuna same big size mathevu na vona va kumeka laphi ku endla ka bode loko va vona ri vona papa Nigeria tindekile pukani tevu mani ri ka patron wa mangwani vona va kumeka na tiko ra ka khakhala emitiveri wa mukhalabya manyunyu lava vo tshika swa hanyanganya na tiko ra ka khakhala pukani mani ri vanhu lava hinkwana na vona va pfuxiwa hi mana anakanya hi swosweswo
0: ni mkesi kokwana ntsumei Danko, from success forward on Zoom, come show Sugar and Motel Mix Roman and Jala Lake and Tolabaka Katanga Tabakandisa, Nelika Michel Obatola and Jala Lake.
3: Vashum, Vashum, Rajun, Combat.

kumele federal cover leyi sikelaka ka 200 ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Federal Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you.